0: Wakti mati si Firtok Joyce na wantu Marokane shwen konda pina srana li bay sabare kondre da utron fwi.
1: Anyo sani 2015.
0: Di odiso de 2016 or 20
1: brudi. Tak ala resma. Di krak di mi. Inala de yari.

Informasi real senang masa tentang yang pogu Morisi Bong mi arca pogu mar tru toku minamam kong sabi sot bong nang wa Morisi Bong yudi da oso mi de sigir tak wans mamus de darape archina foroisi ini en desmarati musap sana wa Morisi Bong sot forok tai chakong pegro

Sotembabi wa mawa ndadia nengre kondre Namai, nembe bora patufu nengre konde Namai pikire pika pukuta kide no mungo na patufu nengre konde Made pika puku no bewera maifu nengre konde Denyambera puku no bewera maifu nengre konde Denyofi bera puku no bewera maifu